0: yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapat komentar negatif tersebut? Apa mereka tidak merasa bersalah? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial, ingat hukum karma masih berlaku. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
1: Itulah yang kau tuai.
0: Itulah yang kau tuai.
2: Iklan layanan masyarakat bersama. Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
3: Beriklan, Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-9036-5617. Beriklan Istara 087-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
4: Radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
5: 101.1
6: Music.
5: It's music and information. Istara, good morning.
7: Good morning.
5: Istara.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station Istara. Good morning, balik lagi sama Angga ya di segmen yang kedua di kesempatan pagi hari ini, yang pasti masih dengan lagu-lagu enak tahun 90-an, tahun 2000-an yang nanti bakal coba Angga kasih buat kalian semuanya ya. Oke, 10 menit kita sudah melaju dari jam 7 pagi. Udah pada ngapain kalian? Udah pada bangun dong ya, udah pada mandi, udah pada ganteng, udah pada cantik, udah pada wangi, udah pada modis, udah pada keren dengan kostum pilihan kalian sendiri dong pastinya ya. Jadikan awal pekan kali ini, awal bulan juga, jadi hari yang bermakna buat kita untuk menjalani aktivitas seperti biasa ya. Biasanya pemilihan kostum itu juga mempengaruhi lo guys ya. Misalnya nih awal pekan kali ini kamu coba pakai warna-warna yang cerah biar lebih berani lagi, biar lebih semangat lagi untuk menjalani aktivitas gitu ya. Terus dengan motif baju kayak bunga-bunga mungkin ya, atau mungkin dengan motif kotak-kotak, atau mungkin dengan motif batik, atau mungkin dengan motif yang lain yang kalian suka, menjadi pilihan tersendiri gitu ya guys, biar hari ini bisa lebih ceria lagi, selalu memberikan senyuman terbaik gitu ya. Biasanya kan pemilihan motif atau pemilihan warna terhadap pakaian yang kita pakai itu tergantung dengan mood dan perasaan kita sendiri gitu ya. Oke, sudah mencerminkan. Wow, si Angga sekarang kostumnya lagi warnanya berani banget, warnanya cerah banget. Pasti hatinya sekarang lagi senang, hatinya sekarang lagi happy gitu ya. Ada juga yang bilang kalau kostumnya sedikit lusuh atau mungkin sedikit kurang rapi, mungkin ada masalah di sana gitu ya. Oke deh, kalau gitu mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik buat kita semuanya ya. Lagu-lagu enak kembali aku siapkan buat kalian semuanya. Seperti biasa di segmen yang kedua, kita juga masih buka kesempatan yang panjang lebar kali tinggi buat kamu yang masih pengen gabung bareng sama Angga, pengen request lagu favorit kamu, pengen ikutan topik yang coba kita rumpiin di kesempatan pagi hari ini, boleh di 082234857920 atau juga lewat Instagram juga bisa di @istarafm Surabaya gitu ya. Oke, di segmen yang kedua topik kita juga masih ngomongin tentang long weekend kemarin ya. Long weekend kemarin hari Jumat libur tanggal merah, hari Sabtu memang libur, hari Minggu memang libur, jadi long weekend gitu ya. Nah, yang aku tanyakan guys, long weekend kemarin kamu itu abis kemana, sama siapa, dan ngapain aja? Cerita ya sama Angga di sini ya di 082234857920 atau juga lewat Instagram. Angga udah bikin question boxnya juga, Angga udah bikin story di Instagramnya Istara FM Surabaya. Kamu bisa langsung komen di situ, ngasih tanggapan kamu di question box yang sudah Angga buat di situ. Oke? Okay? Atau kamu juga bisa DM bareng sama Angga di Instagramnya di @istarafmsurabaya. Yes. Lagu-lagu enak kembali aku hadirkan buat kalian semuanya. Angga punya The Rain, Terlatih Patah Hati ya. Liriknya ada kata-kata yang bilang terima kasih kalian barisan para mantan. Duh, banyak banget pasti mantannya ya. Yaudah, bareng sama Angga ya sampai di jam 10 pagi. Istara, good morning.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

Kita masih meluncur dari kawasan Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya. Masih di program Istana Good Morning di kesempatan pagi hari ini. 26 menit kita sudah melaju dari jam 7 pagi. Satu single dari Melly Goeslaw, Ku Bahagia, udah coba Angga hadirkan buat kalian semuanya ya. Bener, kita harus bahagia dong. Masih awal pekan, masih awal bulan juga. Gajian juga baru kemarin. Masa duitnya cuma numpang lewat doang? Kayaknya itu yang terjadi selama ini ya guys ya. Karena memang banyak sekali kasbonan. Jadi gajian cuma numpang lewat tuh enggak. Ya makanya kita harus mulai belajar mengatur yang namanya pengeluaran dan pemasukan kita. Harus ada posnya masing-masing gitu ya. Biar kalau gajian datang gak cuma numpang lewat doang, tapi ada posnya masing-masing. Untuk dana nongkrong misalnya udah ada. Terus untuk makan selama 1 bulan juga udah disiapkan. Untuk dana kesehatan pun juga udah disiapkan gitu ya. Untuk bensin, untuk servis motor, semuanya sudah ada posnya masing-masing gitu ya. Untuk ngasih orang tua pun juga harus ada gitu. Jangan jadi pas gajian datang gak cuma numpang lewat doang. Oke, guys, pagi ini terima kasih buat kamu yang sudah nyempatin buat ikutan gabung di sini bareng sama Angga di 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Topik dan temanya pun juga masih sama ya. Kita masih ngomongin tentang long weekend kemarin. Long weekend kemarin kamu abis kemana, sama siapa, dan ngapain aja? Coba cerita di sini bareng sama Angga. Nanti bonusnya Angga coba kasih lagu favorit kamu yang nanti bakal coba Angga puterin langsung di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Oke, aku coba bacain lagi. Ada siapa teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini? Ada siapa ya? Oke, di DM Instagram deh. Aku ketemu dengan Inu Yuni. Oke, selamat pagi Angga, selamat pagi juga. Long weekend kemarin cuma motoran aja sih sama anak aku, katanya ke Bukit Premium Taman Edelweiss, walaupun cuma lewat karena mau pergi ke kondangan. Request lagunya Sitter yang sama Ami, tapi lupa judulnya lagu, judulnya Broken, tadi sudah aku puterin ya. Oke, terus dia balas juga deh.

0: Nya. Iya bener ya, judulnya yang broken katanya. Oke deh, thank you sudah diputar tadi ya lagunya ya. Oke, thank you sudah ikutan nangkring di Istara FM Surabaya. Lanjut di question box, aku juga ketemu sama siapakah lagi ini. Ada Desyeng 1312. Selamat pagi Mas, selamat pagi juga. Long weekend kemarin, aku jalan-jalan, makan-makan bareng keluarga di dalam kota aja, gitu ya. Yang penting intens bareng sama keluarga. Oke. Request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah buat kakaknya, kebagian terima kasih aja. Oke. Lanjut, aku ketemu dengan yang punya akun Arga Sibega. Selamat pagi Arga, gimana kabarnya? Udah stay tune pagi ini, udah mandi atau belum? Oke, aku long weekend kemarin gak kemana-mana Mas Angga, kerja dan kerja, kata dia gitu ya. Salamnya buat Mr. Yatno, pilot andalan Karma Polis Radio Hertz. Oke. Makasih ya buat Arga Sibega sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga. Oke. Lanjut di WA 082234857920 buat yang punya nomor akhiran 4289. Selamat pagi, ada Sofyan di Surabaya aja. Lebih tepatnya di Rungkut kata dia. Oke. Mas, long weekend kemarin aku kerja. Lagi-lagi kerja, kebetulan aku kerjanya di pabrik Mas. Jadi liburnya itu enggak hari weekend kata dia. Oke, enggak apa-apa, semangat. Walaupun tetap kerja, disyukuri, karena sekarang yang namanya cari kerja itu sulit banget gitu ya. Jadi disyukuri aja kalau kamu masih dikasih kesehatan, dikasih rezeki bisa bekerja, itu sudah alhamdulillah banget. Bisa buat gajiannya, bisa buat kehidupan kamu, buat keluarga, dan juga mungkin kalau punya istri, punya anak, punya buat istri, buat anaknya juga gitu ya. Jadi emang semangat aja. Oke, liburan kan nanti bisa nanti-nanti. Oke, gak harus kemarin long weekend, kan masih ada hari-hari berikutnya. Oke, buat Mas Angga selamat bertugas ya. Aku lagunya pengen dengerin lagunya Peter Pan, yang mana aja deh gak apa-apa, yang penting dari Peter Pan aja. Oke, makasih ya sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Tuh kan guys, buat kamu yang pengen cerita bareng sama Angga boleh. Long weekend kemarin kamu abis kemana, sama siapa, dan ngapain aja. Boleh langsung kamu ceritain lewat via WA di 082234857920, atau juga boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Boleh komen lewat question box di story Instagramnya Istara FM, boleh DM, boleh, silakan aja. Angga kasih kesempatan panjang, kali lebar, kali tinggi, sampai di jam 10 pagi nanti ya. Oke, selamat pagi Surabaya. Istara Good Morning bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi. 101,1 Istara FM Radio Surabaya.
1: Hi, we're the ones.
2: Hi, I'm Ellie Goulding.
1: We love new music.
2: Hi, I'm Pink.
1: On the radio.
3: That was fantastic.
4: 101.1. Good music and information.
5: All day, every day.
6: Radio Istara FM.
7: You're listening to The Breeze across
8: Istara. Top hits.
9: Top hits.
8: Of this month.
10: We'll bring the music.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station Istara. Good morning, masih bareng sama Angga di kesempatan pagi hari ini ya. Ada Peter Pan mungkin nanti, tadi sempat ada yang request juga yang sudah ikutan gabung sama Angga lewat via WA di 082-234-857-920. Lagunya udah Angga puter ya, jadi gak punya utang nih Angganya. Oke guys, buat kamu dimanapun kalian berada yang masih bareng-bareng sama Angga di 101.1 Istara FM Radio Surabaya, aku ucapkan selamat pagi aja dan tetap semangat ya dalam setiap menjalankan setiap aktivitas apapun itu, baik yang ada di kantor, instansi pemerintah atau juga di instansi swasta ataupun BUMN gitu ya, yang ada di lapangan, yang ada di pertokoan, yang ada di pabrik, yang ada di pasar, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat, selalu diberikan rezeki yang lancar gitu ya, tanpa terkecuali semuanya deh, pokoknya doa terbaik dan selalu memberikan senyuman terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita juga dong pastinya. Oke, topiknya masih sama di kesempatan pagi hari ini ya. Long weekend kemarin kamu abis kemana aja, sama siapa dan ngapain aja? Boleh cerita sama Angga di 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya ya. Boleh komen di question box, boleh. Boleh DM sama Angga, boleh. Boleh WA sama Angga, boleh. Semuanya Angga buka sampai di jam 10 pagi nanti, oke? Bonusnya nanti Angga coba kasih lagu favorit kamu deh ya. Oke, selamat pagi juga buat yang sudah gabung lewat via WA. Ada Fahri, hai selamat pagi. Hai Fahri, lama ya kita gak jumpa ya. Salam ya buat Mbak Erna, juragan iwa atau ikan laut yang ada di stan pasar Wonocolo Surabaya. Oh gitu. Wow, enak nih kalau kita mau bakar-bakar, langsung aja beli sama Mbak Erna ini ya. Juragan iwak laut ini yang ada di stan pasar Wonocolo Surabaya. Keren. Nanti kalau agak beli dikasih harga murah ya. Oke, request lagu boleh ya? Boleh, Seberkas Sinar dari Nika Ardila. Boleh, ditunggu aja ya. Nanti Angga puterin, abis ini lagunya langsung Angga play. Yang udah stay bareng sama Angga, terima kasih buat Mbak Erna, juragan ikan laut yang ada di stan pasar Wonocolo. Thank you, sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga ya. Di Instagram, Angga juga ketemu sama teman-teman yang sudah ikutan nangkring. Hai, ada Yeni.Lindawati. Aku kemarin malam minggu nonton Off Air Fajar Nur sama Geisha. Keren. Langsung ketemu sama artisnya, nonton konser artisnya gitu ya. Oke, Mas Angga boleh request ya? Boleh. Aku pengen dengerin lagunya Fajar Nur yang Sembutan Paku. Tadi sudah diputer sama aku lagu itu ya. Kamu sih lambat gabungannya di sini bareng sama Angga. Tadi udah diputer sayang lagu itu sayang. Oke, diganti sama yang lagu yang lain juga enggak apa-apa ya. Yang penting dari Fajar Nur nanti Angga coba hadirkan deh buat kamu ya. Oke, lanjut. Satu WA lagi coba Angga baca ya sebelum Angga break di segmen yang kedua. Yang punya nomor akhiran 0342. Selamat pagi Mas Angga. Dari siapa ini? Oh, dari Ilham yang ada di Surabaya saja. Yes, salam kenal ya Mas. Salam kenal kembali. Surabayanya di sebelah mana sayang? Lain kali kalau misalnya dari Surabaya atau ikutan gabung, kasih tahu sama Angga, kamu di Rungkut kah, di Gubeng kah, atau di mana gitu ya. Jadi biar Angga tahu loh lokasinya di mana. Oke. Okay? Ada Ilham di Surabaya aja. Mas, kemarin aku long weekend kebetulan abis pulang ke rumah nenek yang ada di Magetan. Keren, Magetan jauh juga ya. Oke, okay. Oh kebetulan nenek aku lagi sakit kemarin. Ya sudah, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Doa terbaik buat nenek, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa, amin. Buat Mas Angganya salam kenal, boleh salam kenal kembali. Terima kasih sudah ikutan gabung di Istara FM di program Istara Good Morning. Oke, okay? Sama Angga dari jam 6 sampai di jam 10 pagi. Lagunya aku pengen dengerin lagunya Pingkat Mambo. Oke. Pingkat Mambo ya. Iya, lama juga lagu Pingkat Mambo ini gak keluar ya. Nanti deh coba Angga hadirkan. Tapi kalau misalnya di segmen yang kedua ini gak nutut, nanti ya di segmen yang ketiga ya. Karena udah 50 menit kita sudah melaju dari jam 7 pagi. Abis ini Angga puterin lagunya Seberkas Sinar yang tadi sempat di request sama si Fahri yang sudah gabung lewat via WA di 082-234-857-920.
Oke, thank you ya buat teman-teman yang sudah gabung di segmen yang kedua ini. Kita nanti ketemu lagi ya di segmen yang ketiga. Angga mau break sebentar, oke? Jangan kemana-mana, jangan ubah frekuensi radionya. Angga masih bakal temenin kamu sampai di jam 10 pagi. Masih dengan lagu-lagu enak, koleksi dari Istara FM Surabaya, yang bisa bikin kamu semangat, bisa bikin kamu sing along seharian dengan lagu koleksi dari Istara FM Surabaya ya. Oke, ada Nika Ardila seberkas sinar, masih di program Istara Good Morning bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi. 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

0: Rupiah.
1: Iklan layanan masyarakat bersama.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
3: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
4: 101.1
5: Music.
4: It's music and information. Istara, good morning.
6: Istara.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Segmen yang ketiga masih bareng sama Angga ya. Kita ketemu lagi dong ya. Jadi grogi aku, ada yang liatin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sekarang lagi stay di sini bareng sama Angga di segmen yang ketiga. Angga kembali hadir buat temenin kamu dengan lagu-lagu enak tahun 90-an, tahun 2000-an yang nanti bakal coba Angga kasih buat kalian semuanya. Sekarang mungkin lagi duduk-duduk manis di meja kerja karena udah jam 8 ini, udah jam 8 lewat 8 menit, pasti udah duduk manis. Udah siap melakukan pekerjaan seperti biasa gitu ya. Udah siap di depan PC, di depan komputer, di depan laptop dengan tugas yang lumayan banyak karena sekarang masih hari Senin gitu ya. Oke, biar gak boring, biar gak bete juga, biar semangat untuk menjalani aktivitasnya, ya udah stay bareng sama Angga di 101.1 Istara FM Radio Surabaya dimanapun kalian berada. Yang ada di Surabaya, yang ada di luar kota juga, ataupun yang ada dimanapun deh, yang penting ada akses internet, bisa dengerin lewat live streaming di Istara FM Surabaya. Caranya gampang. Kamu download aja di Play Store, ketik aja Istara FM Surabaya, tinggal klik download, udah langsung bisa dengerin di Istara FM Surabaya dimanapun kalian berada ya. Oke, di segmen yang ketiga ini Angga masih buka ya di 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Topiknya pun juga masih sama, kita masih ngomongin tentang long weekend kemarin. Kamu abis kemana? Kamu habis pergi sama siapa dan ngapain aja? Ceritain aja sama Angga di sini ya. Nanti Angga bacain satu persatu sampai di jam 10 pagi. Oke, selamat pagi ya Surabaya. Masih bareng sama Angga. Angga masih bakal terus temenin kamu di Istara Good Morning di segmen yang ketiga. Yang penting masih dengan lagu-lagu enak yang nanti bakal coba Angga kasih buat kalian.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: Hits music and information. Not

dari kawasan Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, masih di radio kesayangan kita dong pastinya, masih di 101,1 Istara FM Radio Surabaya di program Istara Good Morning, masih bareng sama Angga ya sampai di jam 10 pagi 27 menit. Kita sudah melaju dari jam 8 pagi. Jangan lupa ucapkan selamat pagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita ya, untuk keluarga, teman, sahabat, rekan kerja atau siapapun deh yang selalu ada di sekitar kita, selalu berikan senyuman terbaik kita supaya rezeki kita lancar, kesehatan kita juga baik, gak gampang stres gitu ya. Coba deh bawaannya cemberut aja pasti bawaannya bakal sutres alias stres itu lama-lama ya. Pasti orang bakal menilai orang itu ya cemberut terus kerjaannya, stres kali dia. Oke, pagi Armada, apa kabar sayang? Tadi sempat di request sama Mama Wulan lewat Instagram. Mah, requestnya sudah Angga putar, tapi DM-nya masih belum Angga baca. Sabar ya, Maya. Angga coba bacain WA yang sudah ikutan masuk di sini bareng sama Angga di 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Topiknya juga masih sama ya, di segmen yang ketiga kita masih ngomongin tentang long weekend kemarin. Wow, udah long weekend, awal bulan juga, baru gajian juga. Pas banget nih momennya ya. Baru gajian, long weekend, dibuat apa ya duitnya ya Angga ya? Pokoknya singkat, padat, dan cepat habis ya gajian. Singkat, padat, cepat habis ya gajian. Iya benar, apalagi yang udah kasbonnya banyak banget tuh. Tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini kasbonnya deret-deret pasti ya. Gajian masuk langsung deh, transfer A, B, C, D, E, F, G, udah saldo tinggal 100 ribu lagi. Waktunya makan mie instan rasa-rasa.

0: Ya, cuma bercanda ya. Pokoknya harus di manage yang namanya pengeluaran dan pemasukan kita supaya balance gitu ya. Antara pemasukan berapa, pengeluaran berapa, ya kalau syukur-syukur bisalah sedikit-sedikit ditabung gitu ya. Ditabung-tabung buat beli emas, perak, perak loh guys. Perak sekarang harganya lagi naik gitu ya. Jadi mau investasi perak pun juga boleh. Karena sekarang programnya juga mehong, sedikit mehong. Hampir sama dengan emas sih walaupun beda jauh. Tapi sekarang perak juga lagi naik daun gitu ya. Jadi mungkin jadi solusi dan boleh deh investasi untuk jangka panjang gitu, boleh deh ya. Kayak Angga nih, investasi apa enggak ada deh. Oke, okay, thank you buat Echa. Selamat pagi, sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga. Echa, gimana kabar kamu cantik pagi ini? Sehat selalu ya buat Echa dan keluarga, amin. Selamat pagi kakak Angga, selamat pagi. Long weekend, keluar bareng keluarga aja kak, gak jauh-jauh, cuma seputar Surabaya aja gitu. Sama dong, aku juga sama someone. Gak jauh-jauh, seputaran Surabaya juga aja gitu ya. Kak mau lagunya Dan Ben, judulnya Aku Bukan Musuhmu dong kak. Udah lama gak dengar lagu itu, iya ya. Dan Ben, Aku Bukan Musuhmu. Agak sedikit lupa sih sama nadanya, tapi kalau sama liriknya masih inget kok ya. Oke, salamnya buat Kak Angga aja, makasih ya kak ya. Oke, terima kasih kembali sudah ikutan gabung lewat via WA sama Angga di sini ya. Buat teman-teman yang lain, WA, Instagram masih Angga buka ya. Oke, kita lanjut geser ke Instagram. Angga coba bacain satu akun yang sudah ikutan nangkring di question box-nya Istar FM Surabaya lewat story Instagramnya Istar FM. Aku ketemu dengan yang punya akun myradio.fm. Selamat pagi kakak Angga. Long weekend kemarin aku di rumah aja kak, gak kemana-mana karena lagi sakit gak enak badan. Ya sudah, gak apa-apa, mudah-mudahan cepet sehat ya. Buat teman-teman yang sakit, buat teman-teman yang gak enak badan, yang sekarang mungkin lagi dengerin Istar FM Surabaya, mudah-mudahan cepet sehat, cepat diangkat penyakitnya, bisa beraktivitas kembali, bisa seneng-seneng lagi sama temen, sama keluarga, atau sama siapapun itu ya. Mudah-mudahan cepat sehat aja ya. Kak, izin request boleh? Aku kok pengen dengerin lagunya Liodra ya kak ya. Judulnya yang Pura-Pura. Boleh deh, nanti kalau ada kesempatan Angga puter ya. Soalnya itu lagunya masih baru banget itu. Oke, okay, thank you. Nah, ini dia. Selamat pagi, Mama Wulan. Hai. Halo Angga, hai juga. Bicara long weekend, ya gak kemana-mana sih. Aku gelundang-gelundung di rumah aja cari angin juga. Cari angin juga ada yang kurang karena LDR sama suami. Oh gitu, jadi dia kemarin Mama Wulan katanya long weekend di rumah aja, gelundang-gelundung gitu ya. Kayak guling, gelundang-gelundung gitu ya Mama Wulan ya. Gak kemana-mana cari angin aja di rumah, soalnya ada yang kurang, gak ada suami kata dia. Soalnya lagi long distance relationship, boleh. Jadi di rumah aja kata dia, oke? Okay? Requestnya, apa kabar kamu sayang? Sudah diputar ya Mama Wulan ya. Salamnya buat Kevin, semangat kerja jangan ngantuk. Wah pasti begadang ini Kevinnya Mama Wulan. Wah alamat nih, kasih semprit aja tuh. Buat kopi dong Kevin kalau ngantuk ya kan. Langsung aja ke pantry sana bikin kopi biar gak ngantuk. Biar menambah strong lagi gitu ya. Oke, okay. Buat Mas Angga, makasih ya. Sehat terus biar bisa healing tiap hari. Pokoknya tema dan motonya healing gitu ya Bun ya. Oke okay deh, makasih ya Mama Wulan sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga. Lanjut yang punya nomor 4242 yang sudah masuk lewat via WA. Assalamualaikum Kak Angga. Waalaikumsalam, aku Nur Jana dari Purbalingga. Hai, selamat pagi Purbalingga. Terima kasih sudah ikut monitor di Star FM Surabaya ya. Long weekend aku tetap nguli kejar setoran jahitan kakak kata dia. Oh enak ya. Angga dulu sempet punya cita-cita pengen bisa menjahit gitu. Jadi kalau pengen bikin kostum buat MC atau bikin kostum buat kemana gitu, jadi kostumnya dijahit sendiri gitu ya. Jadi keren gitu ya. Tapi gak bisa, temenan gak bisa. mau kemana-mana juga lagi gak pengen kak, lagi mager kata dia. Request lagunya Black Eyed yang Peace buat Mas Angganya kebagian makasih aja. Oke, ditunggu ya. Nanti coba Angga puter deh yang sudah ikutan gabung sama Angga di sini, oke? Yang ada dimanapun, yang sekarang lagi bareng-bareng Istara FM Surabaya, yang pengen ikutan gabung boleh silakan di 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Topik dan temanya masih sama. Kita masih ngomongin tentang long weekend, oke? Long weekend kemarin kamu abis dari mana aja, sama siapa dan ngapain aja, boleh cerita sama Angga sampai di jam 10 pagi. Selamat pagi Surabaya, Istara Good Morning, masih bareng sama Angga 101,1 Istara FM Radio Surabaya. The best music on the best station. 10, 9, 1, number 1.
1: Istara number 1 top 40.

Oke, kita masih meluncur dari kawasan Jalan Smolowaru nomor 84 Surabaya. Masih di Istara Good Morning, masih bareng sama Angga yang masih bakal terus temenin kamu sembari kamu melakukan aktivitas pagi hari ini ya. Udah pada riwet kah? Hari Senin ya, udah pada banyak kah kerjaan kalian guys? Udah pada ruwet, udah pada pusing, masih belum kan? Masih jam-jam awal, masih belum jam 9, masa udah pada pusing sih? Biasanya pusing-pusing itu nanti, jam-jam 1, jam 2, jam 3 gitu ya. Udah hampir mepet-mepet jam pulang kerja, tapi si bos nambah aja kerjaannya. Tolong ini diselesaikan secepatnya ya, nanti taruh di meja kerja saya. Ngomongnya langsung tanpa ada filter gitu ya. Padahal dalam hati, wah ini udah mau jam kerja pulang, masih aja ada kerjaan gitu. Oke, semangat guys buat kalian semuanya. Pokoknya hari ini mudah-mudahan jadi hari yang baik buat kalian, buat kita semuanya gitu ya. Rezekinya juga lancar buat kita, amin. Kesehatannya pun juga lancar juga buat kita. Mungkin ada yang lagi ulang tahun kah hari ini? Bulan Mei ini hari kelahiranku loh guys. Tanggalnya berapa, Angga? Rahasia. Bulan Mei ya, welcome bulan kelahiran buat diriku sendiri. Tapi tanggalnya rahasia ya, nanti aja. Nanti pas aku siaran full dari jam 6 sampai jam 10 lagunya selamat ulang tahun gitu ya, gak ada lagu lain gitu ya. Spesial ulang tahunnya Angga gitu, Peres. Enggak dong, enggak gitu ya. Oke, teman-teman 082 234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Topik dan temanya masih sama ya. Long weekend kemarin kamu abis dari mana? Hayo ngaku. Terus sama siapa? Hayo ngaku. Terus ngapain aja? Ngaku enggak? Kasih tahu ya sama Angga ya, kamu kemarin long weekend kemana aja, sama siapa dan ngapain aja. Boleh di Instagram Angga? Boleh, boleh, silakan. Kamu mau DM di Instagramnya @istarafmsurabaya? Boleh. Kamu mau komen di question box di story-nya Istara FM Surabaya pun juga boleh. Nanti kasih tahu sama Angga ya. Kamu pengen dengerin lagu apa? Pasti Angga puterin, yang penting waktunya mepet. Oke. Terus lewat WA bisa enggak? Angga boleh, silakan di 082-234-857-920. Enggak pakai lama dan capcus, bakal Angga bacain buat kalian semuanya. Oke. Sebelum Angga break di segmen yang ketiga, Angga coba bacain deh yang langsung udah gabung lewat via WA di sini bareng sama Angga yang punya nomor akhiran 1786. Selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi, ada Sofiatin di Gresik aja. Oke. Selamat pagi Gresik. Gimana kabarnya Gresik? Long weekend kemarin guys, kata dia, aku kemarin bantuin saudara karena dia lamaran Mas Angga. Waduh, selamat, udah laku akhirnya. Mas Angganya udah laku? Udah lakunya sih laku setiap hari Angganya, tapi belum disahkan juga, gimana nih guys. Oke, selamat ya, udah laris ternyata, udah laku, udah lamaran nih, tinggal menentukan hari H gitu ya, tinggal menentukan hari jadi kapan gitu ya. Selamat semua, mudah-mudahan tidak ada kendala, mudah-mudahan tidak ada problem sampai hari H nanti. Oke. Mas Angga, aku minta lagunya Bon Jovi dong. Boleh yang It's My Life, boleh. Nanti coba Angga putar abis ini deh, langsung Angga putar lagunya spesial buat kamu ya. Sekalian ya, Angga di segmen yang ketiga break sebentar, karena udah 50 menit lepas dari jam 8 pagi. Nanti kita jam 9 bakal relay langsung dengan PRSNI untuk info spektrum dari PRSNI ya. Ada beberapa info berita yang nanti akan dihadirkan dari PRSNI Jawa Timur buat kalian semuanya. Oke. Jangan rubah frekuensi radionya, masih di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Masih di Istara Good Morning juga, masih bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi ya. Oke, 082-234-857-920 masih aku buka, Instagramnya juga masih aku buka ya, di @Istara FM Surabaya. Masih bareng sama Angga Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi.

0: Good music and information.
1: Music in the morning.
0: Estara, good morning. 101.1. Good music and information.
2: Mas, bisa tolong matiin rokoknya gak? Karena saat berkendara gak boleh ngerokok.
3: Merokok saat berkendara dapat merugikan pengemudi lain. Tidak hanya bagi kesehatan, juga berbahaya pada tingkat konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Yuk menjadi pengemudi yang taat aturan dengan tidak merokok saat berkendara.
4: Public Announcement Service presents by
1: This is the number one radio station.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Belakangan ini, isu keselamatan dan mitigasi bencana tengah menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Dengan tercatatnya hampir 700 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun, muncul desakan kuat agar penanganan bencana tidak lagi sekedar reaktif pasca kejadian, melainkan harus difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan warga. Menjawab urgensi nasional tersebut, sekaligus sebagai langkah proaktif di tingkat regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Ia mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004, juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994, meski dengan skala yang lebih kecil.
3: Ada catatan sejarahnya, yaitu tanggal 3 Juni 1994, itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka, kegiatan seperti ini, penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegal Rejo ini sangat perlu untuk dilakukan, karena pada saat terjadi gempa bumi itu, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
1: Rico menekankan, simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
3: Kegiatan seperti ini kami sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tempur Sari di Desa Tegal Rejo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada dua dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya yang bisa mencapai 6 MMI dan menimbulkan kerusakan bangunan. Dan yang kedua adalah dampak ikutannya berupa tsunami.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
4: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. pendampingan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
5: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
6: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan epak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
5: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
7: Good music and information.
8: Music in the morning.
9: Estara, good morning.
10: Good morning.
11: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.
12: Beriklan, Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
13: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
7: 101.1
8: Music.
7: It's music and information.
9: Estara, good morning.
10: Good morning.

Mi yang kena gigitan dari ular berbisa, ayo ngaku siapa? Ayo ngaku siapa yang kena gigitan ular berbisa? Ular apa enggak? Ya mungkin king cobra kali ya, atau mungkin ular apa ya? Ular piton tidak berbisa, atau mungkin ular kobra kali, atau mungkin ular wiper. Ya enggak dong ya, pokoknya kita selalu menjadikan wanita itu hal terbaik gitu ya. Mahkota yang indah, selalu memperlakukan dia dengan baik, memberi perhatian yang cukup gitu ya. Dan mencukupi segala kebutuhannya seperti skincare, terus shopping. Pasti bisanya gak akan muncrat guys ya, pasti bisanya gak akan muncrat. Tapi kalau entah kena, entah lain kali kalau misalnya kita terlalu pelit gitu, atau mungkin perhitungan, atau mungkin ada segala macam hal yang lain, ya siap-siap deh kamu bakal kena bisanya gitu ya. Tapi itu hanya sebuah lagu aja guys ya, yang sudah mengawali kita di kebersamaan kita di segmen yang terakhir atau di segmen yang keempat. Angga kembali hadir dan muncul untuk menyapa kalian masih di program Istara Good Morning dengan lagu-lagu enak tahun 90-an dan tahun 2000-an yang nanti bakal coba Angga kasih sampai tuntas di jam 10 pagi ya. Yang pengen gabung, masih pengen kasih-kasihkan seseruan bareng sama Angga, boleh silakan 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Kembali Angga buka buat kalian. Topiknya pun juga masih sama ya. Kita masih ngomongin long weekend kemarin. Wow, udah long weekend, awal bulan, abis gajian, duit masih banyak, waktunya buat liburan ya. Utang urusan belakang gitu ya. Kalau ditagih janji aja lagi, atau kalau bahasa orang Surabayanya semoyo disek gitu ya. Oke, long weekend kamu abis kemana aja guys, sama siapa dan ngapain aja? Yuk share bareng sama Angga sekali lagi di nomor WA 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya ya. Jadikan hari Senin ini jadi lebih bermakna, jadi lebih spesial dengan lagu-lagu yang enak banget ya. Udah tahu dong ya sama backsound lagu ini? Udah tahu dong. Ya sudah, kita simak bareng-bareng ya. Masih bareng sama Angga di Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi. 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station Istara Good Morning. Masih bareng sama Angga yang masih bakal terus temenin kamu sampai di jam 10 pagi. Masih dengar lagu-lagu enak yang bakal coba Angga kasih buat kalian semuanya ya. Oke, ada Britney barusan. Ini juga sempat menjadi barometer music pop dunia ya. Ada Britney Spears, ada Celine Dion, ada Mariah Carey, ada Whitney Houston zaman-zaman itu ya. Oke, masih inget kan? Udah setua itu ya. Iyalah, zaman-zaman tahun 90-an, 2000-an penyanyi pop yang merajai waktu itu ya beliau-beliau itu ya. Britney Spears, ada Celine Dion, ada Whitney Houston, ada Mariah Carey, terus banyak lagi yang lainnya ya. Zaman-zaman sekarang aja ada Taylor Swift, terus ada Billie Eilish. Sekarang aja ya. Kalau zaman-zaman dulu itu keren-keren suaranya. Masa ampun deh pokoknya. Oke, 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Aku masih bakal buka panjang kali lebar kali tinggi buat kalian sampai di jam 10 pagi nanti ya. Oke, long weekend kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu. Wow, hari libur, tanggal merah, libur panjang, baru gajian, dompet masih tebel. Kemana ya, enggak ya? Ya makanya aku tanya nih sama kalian ya kan.

0: Kalian kemarin long weekend kemana? Ya, sama siapa? Terus ngapain aja? Cus, capcus, cerita sama aku di 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarfmsurabaya. Oke, terima kasih buat yang sudah gabung lewat via WA yang punya nomor akhiran 0026. Nomornya cantik ya. Nomornya cantik banget kayak orangnya kali. DP-nya sih cantik gitu ya. Selamat pagi, ada Ningrum di Surabaya aja, lebih tepatnya di Pandugo. Nah, kalau ini pinter gitu ya. Namanya ada, wilayah Surabaya, terus daerahnya juga disebutin. Oke, okay. Ningrum, aku kemarin long weekend habis jalan-jalan sama teman ke Madiun, ke rumah teman aku kakak, kata dia. Keren, seru dong pastinya. Apalagi di Madiun di sana juga masih kategori desa ya. Pasti banyak sekali pemandangan-pemandangan alam yang indah di situ. Tempat wisatanya juga pasti bagus-bagus ya. Polusi udaranya juga sedikit, gak kayak Surabaya. Oke deh, buat Mas Angga, terima kasih udah dibacain. Sama-sama cantik, katanya ya. Lagunya aku pengen Adele, lama gak denger yang Never Myself. Yang mana nih? Oh, Someone Like You. Oke, oke, boleh ditunggu, nanti coba aku hadirkan deh lagunya buat kamu ya. Oke, lanjut, satu WA lagi aku coba bacain yang punya nomor akhiran 6982. Selamat pagi, ada Rusdi, Rusli yang ada di Sidoarjo aja. Oke, long weekend kemarin aku abisin sama istri dan anak-anak aku di rumah Mas. Kebetulan kemarin-kemarin jadwal padet, jadi kebetulan long weekend dibuat sama keluarga aja, kumpul sama keluarga. Ah, seru pastinya ya. Apalagi kalau istrinya pasti masak menu masakan spesial karena suami baru habis gajian gitu. Langsung deh, sayang mau dimasakin apa gitu deh, keluar deh kata-kata gombal dari istri sama suami ya. Langsung suaminya bilang, aku pengen dimasakin yang enak-enak karena sekarang kan aku habis gajian gitu. Oke deh, pokoknya kamu diem aja, nanti aku ke pasar aku masakin, pasti gitu ya. Kalau kayak Mama Wulan yang LDR, waduh, cuma bisanya video callan ya Mama Wulan ya. Kalau Echa juga mungkin kayak gitu ya Echa ya, video callan aja ya. Oke deh ya, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya di program Istara Good Morning ya. Buat teman-teman yang lainnya masih pengen seseruan, pengen rumpi-rumpi bareng, atau pengen cerita kemarin long weekend habis kemana sama siapa dan ngapain, boleh deh. Kamu langsung aja WA di 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Ya, Istara Good Morning. Masih bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi, 101,1 Istara FM Radio Surabaya.
1: Hi, I'm Pink on the radio.
2: That is fantastic.
3: 101.1 Hit music and information
4: all day, every day.
5: Radio Star Istara.
6: You're listening to the breeze across
7: Istara. Top hits.
8: Top hits
9: of this month.
10: We'll bring the music.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station Istara. Good morning, masih bareng sama Angga. 45 menit kita sudah melaju dari jam 9 pagi ya. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay di sini bareng sama Angga, yang masih selalu bareng-bareng sama Angga dari jam 6 pagi tadi. Angga menyapa kalian dengan lagu-lagu enak tahun 90-an, tahun 2000-an yang coba Angga kasih buat kalian semuanya sampai tuntas nanti di jam 10 ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah gabung lewat via WA di 082-234-857-920 ataupun yang sudah gabung lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Topiknya hari ini, hari Senin 4 Mei 2026, abis kemana long weekend kemarin sama siapa, terus ngapain aja, yang sudah sharing-sharing kesini sama Angga. Makasih ya buat kalian semuanya yang setiap harinya selalu menyapa kita semuanya di ruang dengar 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Oke, waktunya udah habis, udah 47 menit lepas dari jam 9 pagi. Waktunya Angga untuk kasih bye-bye buat kalian untuk edisi hari ini, hari Senin ya. Semangat ya buat kamu yang sekarang lagi beraktivitas, yang sekarang lagi menjalankan tugas seperti biasa, baik yang ada di kantor maupun yang ada di lapangan, semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan buat kalian semuanya ya. Kerjaannya mudah-mudahan selalu selesai tepat waktu dan sesuai target yang sudah direncanakan sama kalian semuanya ya. Biar semuanya di bulan Mei ini bisa full senyum gitu loh guys, gitu ya. Jadi harus tetap semangat, jangan pantang menyerah gitu ya. Semuanya harus dihadapi dengan rasa bahagia dan tanggung jawab, ya kan? Kalau gitu Angga yang bertugas pamit ya dari ruang dengar kalian semuanya untuk edisi hari ini. Sekali lagi sehat-sehat buat kalian semuanya dan tetap semangat ya. Dari Jalan Smolowaru nomor 84 Surabaya di program Istara Good Morning untuk edisi hari ini di 101,1 Istara FM Radio Surabaya, Angga pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga punya lagu spesial dibuat kalian. Pelan-pelan ya ganteng, pelan-pelan ya cantik, gak usah buru-buru. Siapa nih yang baru kenal tadi pagi, terus malamnya udah bilang aku kayaknya jatuh cinta pada pandangan pertama deh sama kamu. Ada slow down baby. Pelan-pelan ya ganteng, pelan-pelan ya cantik. Angga pamit ya, bye-bye.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan Mas

0: Eh, lihat di itu deka kasih tamannya bagus banget gak sih? Wah,
1: iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Tenang.

bisa hubungi kontak Presence 0821 404975

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Selamat pagi, Arek-arek Surabaya, dan selamat hari Senin.
1: Iya, setelah long weekend ya.
0: Back to
2: Senin lagi,
0: Back to Senin ya. Aktivitasnya kembali lagi. Yang kerja semangat kerjanya, yang kuliah semangat kuliahnya, yang nyantai semangat nyantainya.
1: Ya nganggur semangat nggak nganggurnya.
0: Oke, ini balik lagi nih sama kita nih ya. Seperti biasa ya, ada Pici,
1: Robin,
2: dan juga Maya.
0: Oke, nah di Senin tanggal 4 ini kita Mei. Ya kita bakal nemenin kalian nih ya di apa di
1: Halo Istara
0: sampai jam 1 siang, betul. Nah, hari ini topiknya apa sih?
1: First impression. Apa sih? Culture shock yeah, di betul. Tempat baru. Kalian nggak paham culture shock itu kayak
0: kaget
1: ya.
2: Kalian pernah nggak? Seseorang yang bingung ya.
0: Kalian pernah nggak sih mengalami culture shock atau kaget saat kalian di tempat baru?
1: Benar.
0: Diceritain dong, boleh dong.
1: Atau mungkin dari orang-orangnya kalian baru tahu, oh ternyata gini tipenya.
2: Kayak di orang circle gitu ya.
1: Iya.
0: Karena misal culture shock itu nggak harus misal kalian pindah kota, misal kalian ke apa ya, ke
2: tempat kerja.
0: Ya, tempat kerja baru, atau biasanya kalian ngafe ke kafe A terus tiba-tiba pindah ke kafe B terus kok ternyata suasananya gini
2: gitu. Yeah. Atau itu biasanya kayak gini. Contohnya seperti outfitnya gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Biasanya kan ada gitu.
0: Atau kalau sama orang juga bisa ya. Misal kenal orang baru gitu. Terus kalian shock dengan kebiasaan mereka gitu. Boleh deh dicerita ini.
2: Boleh banget.
0: Kalau mau cerita atau request lagu di mana sih?
1: Bisa di nomor WhatsApp kita 0877-9036-5617
2: atau bisa di IG dan TikTok Istara FM.
0: Tunggu sampai jam 1. You're listening to only the best radio station in the world. No. 101.1 Hit Music and Information Radio Station Surabaya's Music Station Istara FM. Halo Istara.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Belakangan ini, isu keselamatan dan mitigasi bencana tengah menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Dengan tercatatnya hampir 700 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun, muncul desakan kuat agar penanganan bencana tidak lagi sekedar reaktif pasca kejadian, melainkan harus difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan warga. Menjawab urgensi nasional tersebut, sekaligus sebagai langkah proaktif di tingkat regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, Siap Siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Ia mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004 juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994 meski dengan skala yang lebih kecil.
3: Ada catatan sejarahnya, yaitu tanggal 3 Juni 94 itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka kegiatan seperti ini, penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegal Rejo ini sangat perlu untuk dilakukan, karena pada saat terjadi gempa bumi itu tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
1: Rico menekankan, simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
3: Kegiatan seperti ini kami sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tempur Sari di Desa Tegal Rejo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada 2 dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya yang bisa mencapai 6 MMI dan menimbulkan kerusakan bangunan. Dan yang kedua adalah dampak ikutannya berupa tsunami.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
4: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. pendampingan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
5: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan evak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

0: 101.1 Istora Hit Music and Information Radio Net Station. Oke. Masih sama kita bertiga nih ya.
1: Benar banget.
2: Dengan topik apa tadi?
0: Kalian pernah gak sih ngalamin culture shock di tempat baru?
1: Oke.
0: Culture shock itu kaget ya, kaget dengan kebiasaan yang menurut kita gak biasa.
2: Baru orang, apapun itu.
0: Ini ada nih yang masuk nih. Boleh, siapa yang mau baca ini?
2: Aku deh.
0: Aduh, satu-satu.
2: Aku deh. Dari Molly Rahma, pernah. Pernahnya apa nih Kak Molly? Boleh diceritain dong, jangan stecu-stecu gitu.
1: Kan biar kita tahu ya.
0: Kalau di question box gak cukup ya ceritanya, bisa lewat DM.
2: Boleh.
0: Iya. Ada request?
2: Request di ujung minggu by Mesa Hira.
0: Oke, lanjut.
1: Oke, ini dari Yeni Lindawati. Pindah bagian yang teman-temannya suka karaokean, tapi saya anak rumahan. Iya sih.
0: Kan karaokean kan kayak hangout gitu ya, rame-rame. Nah, Kak Molly ini tuh kayak suka di rumah.
2: Yeni
0: tuh sukanya di rumah gitu ya. Paham.
1: Jadi kayak ngerasa aneh gitu ya.
0: Iya.
2: Kadang ini apa, ketabrak. Ini energinya kadang apa ya, gak match. Bentrok.
0: Gak nyambung gitu ya. Memang culture shock itu gak harus tentang tempat gitu, tentang orang juga bisa gitu.
2: Boleh.
0: Misal kalian itu biasa sarapan misalnya ya. Terus ketemu orang yang dia malah gak bisa sarapan. Kok bisa kamu gak sarapan gitu.
2: Bisa.
0: Benar. Kalau mau cerita masih bisa gak sih?
2: Bisa, ringkasnya belum.
1: Ada ringkasnya sembutan Pako, Fajar Nur.
0: Oke, ditunggu. Kalau mau cerita dan request masih bisa gak
1: sih? Bisa
2: masih
1: banget
2: bisa
1: banget.
2: Bisa, yang baru join mau joinan topik kita juga boleh banget. Request lagu bisa di 0877-9036-5617.
1: Atau bisa di IG dan TikTok Istara FM. Kita tunggu sampai jam 1.
3: Forget, follow us on Instagram, Facebook,
4: Hits Music and Information.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, pernah nggak sih kalian ngerasa ternyata budaya di belahan dunia lain tuh deket banget sama kita? Nah, kali ini kita bicara soal budaya Jerman, Oktoberfest. Ini festival tahunan di kota München yang sering dikenal sebagai Pesta Bier. Tapi bukan cuma minum-minum aja Arek Surabaya. Di sini semua kalangan berkumpul, menari, mengobrol, dan melakukan keseruan lainnya. Semua kota yang ada di Jerman mulai dari Frankfurt, Hamburg, Berlin berdatangan ke kota München untuk mengikuti festival ini. Bicara soal sejarah, Oktoberfest ini bermula pada tahun 1810 buat ngerayain pernikahan Princess Therese dan Crown Prince Ludwig, anak dari Raja Maximilian. Warga diajak pesta rakyat, ada hiburan sampai pajuan kuda. Dalam bahasa Jerman, ini disebut Volksfest atau Festival Rakyat. Seiring waktu, memang jadi identik sama bir, tapi yang gak berubah adalah semangat kebersamaan atau Gemeinschaft. Nah, kalau dicermatin benar, ini mirip banget sama festival di Jawa Timur, Sonhorok. Kalian tahu kan gimana keseruan dari festival Sonhorok? Itu dia perbedaan budaya Jerman dan Indonesia. Dan ke Furstjuhoren. Terima kasih. What we're gonna do right now is go back. Way back.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: 101.1 Hear music and information.
4: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan

0: Beriklan Istana. Istana FM. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Istana. Rasakan bedanya.
1: This is Magic Radio.
2: This is Audie Merz.
3: Hi, we're the ones.
4: Hey, I'm ready to go.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Balik lagi nih sama
1: kita bertiga.
0: Oke. Sekarang aku mau tahu sih dari Maya atau Robi nih.
1: Siapa dulu? Ya. Maya.
0: Okay. Culture shock yang pernah kalian alami itu apa nih?
1: Aku ya.
0: Ya, boleh.
1: Kalau aku sih dari lingkungan kampus ke kerja.
0: Gimana tuh?
1: Jadi kalau di tempat kerja aku tuh lebih kayak apa ya? Kayak toxic gitulah.
0: Oh, toxic.
1: Ya, kalau ngomong itu suka blak-blakan. Beda lagi kalau di kampus kan. Aku sama teman-temanku kampus itu kalau ngomong ya santai, terus enak. Maksudnya kalau diajak curhat atau ngobrol itu santai gitulah. Dia mereka kayak enak gitulah. Jadi beda banget kayak di tempat kerja aku gitu.
0: Tempat kerjanya ini maksudnya rekan-rekan kerjanya ini seumuran atau
1: ada yang di atas?
0: Soalnya kadang kan memang kalau beda usia yang lumayan jauh gitu kan memang agak kurang nyambung kalau ngomong.
1: Iya, kan. Yang kebetulan sih rata-rata umurnya 30 ke atas loh.
0: Oke.
2: Milenial ya.
1: Iya,
0: jadi mungkin
1: milenial.
0: Kayak apa ya? Kayak kebiasaan dengan lingkungan kampus yang temannya sebaya terus di kantor itu kayak bedanya lumayan ya.
1: Jadi kalau diajak ngobrol atau apa kayak mereka itu kayak toksik gitu lah.
0: Kalau diajak ngomong kritik gitu. Beda.
2: Apa itu?
1: Gimana?
0: Ya beda biasanya ya. Karena mungkin dia main TikTok juga, cuman mungkin FYP-nya beta ya.
2: Lebih ketata enggak sih? Kayak kita.
0: Mungkin FYP-nya berita atau kita kan ya apa yang lewat ya.
2: Iya, ada malian kembali.
1: Kita kayak salah ngomong dikit nih tentang kehidupan kita. Tapi lo misalnya aku memanggilnya Mbak ya. Tapi lo Mbak, aku kalau di rumah itu ya gak pernah bersih-bersih, jarang. Mereka langsung gini, "Loh, gak gitu kalau anakku itu ya langsung
0: orangnya juga culture shock karena anaknya di rumah begini tapi kok ada orang yang gak begini gitu. Sama-sama culture shock ya mungkin ya.
1: Iya, jadi kayak barbar banget gitu ya.
0: Aduh, sama-sama culture shock. Nah ini mungkin ada nih yang sama nih kayak Maya nih ya. Kayak 11-12 nih ceritanya. Boleh nih cerita. Atau ada yang lain kali ya.
1: Ada yang lebih gong lagi.
0: Iya, boleh. Wow, lebih kaget.
2: Lebih janggal ya.
0: Boleh nih cerita-cerita atau request. Di mana nih?
2: Bisa di nomor WhatsApp kita 0877-9036-5617
1: atau bisa di IG dan TikTok Istara FM.
0: Kita tunggu.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, The Power of Communication Science.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan, sampai aktif banget beropini. Tapi, yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya Arek Surabaya, ojo asal ngetik nak medsos.
2: More music next. Now this is what you call Music Radio.

0: Lihat deh tuh deh kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404985.

0: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
2: 101.1 Hit music and information.
1: Radio station.
3: Surabaya's music station.
4: Halo, Istara.

0: Never stop. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Startup. 101.1. Good music and information.
2: Yeah, lagi nyari duit nih.
3: Emang bisa nyari duit dari HP?
2: Menjudi online, bro.
4: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
5: Iklan layanan masyarakat.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Aduh, ini udah ada lagi nih yang masuk nih ya, requestan-requestan nih. Boleh deh dibacain.
1: Dari aku dulu ya.
0: Okay.
1: Dari Mata Naga. Request dong lagu Adinda by Protonema, thanks ya.
0: Itu udah masuk di list ya.
1: Udah tinggal puter aja nih.
0: Iya, betul.
2: Oke. Okay.
1: Next. Dari Mata Naga juga, request dong Aku Milikmu by Dewa 19, thanks ya. Guys, kalau mau request boleh nih ya, sekalian banyak aja, atau mau di list aja.
0: Boleh banget.
1: Biar kita
2: jadi,
1: langsung
2: biar gak satu-satu gitu.
0: Iya, lagunya langsung 3-5 langsung aja.
1: Boleh, langsung
0: grosir ya.
1: Iya, grosir.
2: Borong aja.
1: Langsung kita masukin biar nanti kesetelnya langsung urutan ya,
0: suara
1: aku yang di request gitu.
0: Biar gak keselip-keselip juga.
1: Sama yang lagu lain.
0: Lanjut. Ada lagi gak?
2: Ada
0: ayo ya.
2: Ini dari IG ya, dari Isma Nuria. Syok karena di kereta di Jawa bagus, kalau di tempatku jelek.
0: Itu daerah mana nih ya?
1: Iya, boleh di-spill dong.
2: Karena biar kita tahu ya.
0: Iya, karena dulu kereta di sini juga enggak sebagus itu ya, tapi kan
2: karena sekarang udah direnovasi jadi lumayan lah.
0: Iya, udah diperbaiki. Iya, ya lumayan sih, aku lumayan sering naik kereta juga udah oke lah ya gitu. Walaupun tetap kalau kereta yang murah ya pegel ya duduknya karena kursinya itu tegap banget.
2: Sekarang udah ini enggak sih, meskipun yang ekonomi tetap ada ininya loh, busanya kayak ya kan.
1: Oh iya ya.
0: Tapi tetap tergantung ya kalau yang kereta
1: itu
0: lokal,
1: yang komuter lain enggak sih?
0: Yang komuter lain tuh tetap pegel sih.
1: Oh,
0: ya.
1: Tegak. Iya. Kalau yang antar
2: kalau di sini itu daerah Waru itu ya.
1: Iya, yang kayak ke yang stasiun-stasiun kecil yang bikin stasiun
0: kalau
1: kecil.
0: Kalau misal dari Surabaya ke Malang itu naiknya
1: bisa itu ada yang apa sih yang
0: ya itu tapi
1: eksekutif
0: biasanya
1: nggak sih itu
0: nggak ada deket gitu nggak ada.
1: Oh nggak ada.
0: Nggak ada, tetap pakai yang ekonomi.
1: Ekonomi
0: itu,
1: aja.
0: Ya.
1: Dan, oh,
0: ya okay, tapi okay, deket sih, jadi nggak apa-apa lah ya pakai
2: sedikit. Oh berarti yang daerah Waru sama kayak di Gubeng itu beda ya?
1: Beda. Itu kan stasiun-stasiun kecil kan. Nanti kan yang itu berarti di Gedangan, di Waru gitu-gitu tuh biasanya yang biasa aja.
2: Oh gitu.
0: Ya betul. Ada requestnya?
2: Ada dari Lildra Pura-Pura.
0: Okay, ditunggu. Lanjut.
2: Ada lagi nih dari Stay Privat. Request lagu Bon Jovi Always.
0: Okay, ditunggu. Udah masuk nih, ditunggu. Nah tadi kan Maya udah ini sih cerita tentang culture shocknya. Sekarang Robin, ayo Bin, cerita Bin.
1: Oh ini gak beda jauh ya sama Maya tadi. Maya kan tadi di tempat kerja, aku juga nih. Aku awalnya tuh ngira kalau selingkuh-selingkuh di kantor itu tuh cuma mitos ya, cuma cerita-cerita rakyat nih. Ternyata waktu aku magang di ada nih itu pas satu tempat, ternyata itu tuh wajar guys. Dan
0: bukan wajar, selingkuh itu tidak wajar.
1: Mereka ya gak wajar juga sih.
0: Ada gitu ya.
1: Iya, beneran ada. Dan teman-temannya pun kayak ya kayak oh
2: kayak
1: ya udah sih biasa aja.
0: Kayak tutup mata gitu ya.
2: Udah dinormalisasi gitu
1: ya. Iya, dinormalisasi kayak aduh kok gini.
2: Jangan
1: aku takut.
2: Gitu
1: mama, kok adik takut, Ma.
0: Iya, itulah. Kalau aku sih sebenarnya ada juga ya di tempat kerja itu ya sama seperti itu ya. Cuman ini aku cerita yang lain aja ya.
1: Boleh.
0: Nah, ini kan aku pernah ya pacaran sama orang Jerman. Mantanku ya.
2: Iya. Nah, orang mana? Orang Jerman.
0: Orang Jerman. Itu dulu ya.
1: Daerah Europe ya itu ya.
0: Iya, jadi kayak bukan aku yang culture shock ya, karena aku kan udah nyari tahu juga karena aku juga belajar bahasa Jerman. Kalau dia tuh culture shock di sini ya, aku kan pernah ngefoto lagi di jalan nih ya. Loh, kok banyak banget? Kan macet ya, kan banyak banget tuh kendaraan apalagi motor gitu. Tapi emang di Asia Tenggara kan banyak motor ya, pakainya daripada mobil ya. Kalau di sana itu ya banyaknya jalan kaki, langsung mobil itu kalau ya enggak penting-penting amat gitu lah.
1: Kepepet gak sih itu? Oke.
0: Terus sama apa? Makan gitu. Kamu makan kok nasi terus gitu. Lah ya emang nasi. Kalau di sini enggak nasi
2: di Indonesia. Malah di Indonesia kan makanan khasnya itu pakai nasi.
1: Pokok malah.
0: Kalau enggak nasi itu sama dengan jajan.
1: Iya, enggak kenyang dong. Iya.
2: Tapi itu kok bisa sih kenal sama orang Jerman dari mana sih?
1: Ada di mana? Kalau orang luar kan biasanya culture-nya kalau kita keluar ini kan enggak ada apa sih yang buat semprotan di kamar mandi itu bidet.
0: Bidet.
1: Nah, iya, itu.
0: Iya. Tapi mungkin tergantung negara.
1: Negaranya juga ya, beberapa iya, udah nyediain, beberapa juga enggak.
0: Iya, pakai tisu, masih ada yang pakai.
1: Pakai tisu.
0: Gitu. Nah, ini udah jam 12.47 nih ya.
2: Oke, tandanya kita mau
1: closing.
0: Betul. Berarti tapi jangan diganti dulu channelnya.
1: Iya, iya, masih ada program on Instagram. Gitu. Instagram. Instagram. Tipo-tipo.
0: Iya, yeah. Sama siapa ya nanti ya?
2: Nanti sama Fania dan kawan-kawan lah.
0: Iya, iya, stay tune aja.
1: Nah, yeah, yang satu sampai jam 4 ya.
0: Iya, betul. Oke, okay, kalau gitu aku Pici,
1: Robin,
2: dan aku Maya.
0: Kita pamit
2: undur diri
0: dulu.
1: See you.

cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vicom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vicom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 107.1 Istara It's Music and Information Radio Next Station. Istara. Balik lagi sama aku Fania Istara yang berusaha jadi teman setia kamu. Jadi buat kamu yang pengen curhat lewat lagu, bisa langsung klik di room chat aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau DM di IG @istara_fm. Bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Surabaya's Music Station, Istara
1: FM 101.1.
2: Fresh music all day.
1: Hit music and information on
3: Istara,
2: the new brand.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama sesuatu.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Hit music and information on your number one radio station.

0: Lari lagi ke ruangan gitu ya, kan ada hal yang perlu dikerjakan gitu ya. Sekarang ya, ada yang kangen gak nih? Jangan dulu lah ya kangen, ntar aku ngilang lagi nih ya. Ntar aku ngilang lagi ya kan, kalau kalian kangen banget gitu ya kan ya. Kangen dikit gak apa-apa, tapi kalau kangen banget ya udah aku tinggal kabur gitu ya. Gak bercanda guys. Setelah 2 minggu sudah tidak apa ya, siaran gitu ya kan ya, hanya tidur doang di kasur. Saatnya ditemani sama aku Aldi Istara di program On Istara ya. Entar sama siapa gitu ya, kayaknya nanti nyusul lah ya. Kalau nggak ada ya berarti ya siaran sendiri. Ya beginilah ya. Aku bakal menemani kamu dengan berbagai macam lagu-lagu pilihan Istara FM tentunya. Bakal ada topik yang bakalan aku bahas ya setelah ini sampai jam 4 sore nanti. Dan buat kamu ya, jangan sampai ketinggalan buat request ya, bagi yang kangen nih ya kan, bagi yang kemarin DM aku, komen aku gitu ya kan ya. Aldi kemana, langsung aja ya gabungan di 0877-9036-567 atau juga bisa melalui aplikasi streaming ya, bisa kalian download di Istara FM ya, atau juga bisa kalian gabungan melalui IG atau TikTok kita di @istara_fm. Kita juga ada di Noise Radio Box dan juga X-Space Radio ya. Aku tunggu Arek Surabaya sampai jam 4 sore nanti.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Belakangan ini, isu keselamatan dan mitigasi bencana tengah menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Dengan tercatatnya hampir 700 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun, muncul desakan kuat agar penanganan bencana tidak lagi sekedar reaktif pasca kejadian, melainkan harus difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan warga. Menjawab urgensi nasional tersebut, sekaligus sebagai langkah proaktif di tingkat regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, Siap Siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
3: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
2: Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Ia mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004 juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994 meski dengan skala yang lebih kecil.
4: Ada catatan sejarahnya, yaitu tanggal 3 Juni 94 itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka kegiatan seperti ini, penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegal Rejo ini sangat perlu untuk dilakukan, karena pada saat terjadi gempa bumi itu tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
2: Rico menekankan, Simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan.

0: agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
1: Kegiatan seperti ini kami sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tempur Sari di Desa Tegarejo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada dua dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya yang bisa mencapai 6 MMI dan menimbulkan kerusakan bangunan. Dan yang kedua adalah dampak ikutannya berupa tsunami.
0: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
2: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
0: Sementara itu, Kepala Desa Tegalrejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
3: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan epak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegalrejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
0: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: This is Magic Radio.
6: This is Oddie Murs.
7: Hi, we're the Wanted.
8: Hey, I'm Ellie Goulding.
9: We love new music.
10: Hi, I'm Pink.
9: On radio.
11: That was fantastic.
12: 101.1. Hit music and information.
13: All day, every day.
14: Radio.
15: You're listening to The Breeze across the...
16: Istara. Top hits.
17: Top hits.
18: Of this month.
19: We'll bring the music.

0: or another.
1: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Oke, balik lagi bareng Aldi Istara di sini sampai jam 4 sore nanti. Oke. Di On Istara sampai jam 4 sore nanti. Ini di live ini masih setia menyaksikan adalah Bang Rian yang ada dari Medan. Requestnya adalah Miss Ben aka Kangen Ben gitu ya. Aduh, kangen siapa tuh ya? Kangen siapa ya? Kalau sama doi enggak apa-apa lah. Kalau sama aku dipertimbangkan lagi ya. Takutnya ya begitulah ya. Datang ke rumah orang tahu-tahu jajannya habis stoples gitu ya. Oke. Untuk topik kita pada siang hari ini masih sama ya, tentang hal apa ya, alasan apa yang pernah kalian rasakan ketika udah males dan kepengen tidur lagi gitu ya. Boleh ya kalian curhat di sini ya, rumpi-rumpi di sini ya, boleh banget di 087790365617. Jangan lupa di save WA-nya biar gak lupa. Istara FM Surabaya. Oke. Okay? Oke, okay, kalau bercerita tentang topik pada siang hari ini ya. Ini berkaitan juga sih sama aku. Berkaitan juga sih sama aku. Karena apa? Karena aku itu kalau udah ketabrak hari Senin itu rasanya males, kepengen tidur lagi gitu ya kan ya. Jadi mau bangun tidur pas pagi itu kayak males gitu loh ya. Mau ngerjain hal apa gitu ya kan ya, hal apa yang mau dikerjain, tiba-tiba kok punya pikiran, aduh males deh, kepengen tidur aja gitu ya kan ya. Aduh gitu ya. Jadi kalau udah jadwalnya libur, kayak semisal nih, semisal kemarin itu long weekend. Nah long weekend ini ya ada Surabaya, pakainya itu buat tidur gitu ya kan ya, nggak usah pakai buat liburan-liburan lah. Kalau liburan ya sehari dua hari mungkin cukup gitu ya kan ya, tapi kalau setiap hari liburan gitu ya kan ya, rasanya kayak males bangkit dari kasur gitu loh. Rasanya kok pengen tidur lagi gitu ya kan ya. Apalagi kalau yang semisal rumahnya di desa ya kan, yang adem banget, itu biasanya ya udah deh jam 5 udah bangun gitu ya kan ya, masih hawa-hawa dingin gitu ya kan ya, ya udah deh ku tinggal tidur lagi gitu. Jadinya gitu ya Rek Surabaya. Oke, aku hop dulu ya buat kalian yang pengen request, mau curhat-curhat ataupun pengen salam-salam, mau ke doi, mau ke mantan gitu ya kan ya, bahaya gak ya. Atau ke teman-teman kalian juga boleh ya Rek Surabaya, apalagi keluarga di rumah juga boleh. Ditulis saja di 087790365617 ya. Jangan lupa di save WA-nya Istara FM Surabaya, atau juga bisa melalui IG dan TikTok kita di @istarafm. Kita juga ada live di IG, jangan lupa disaksikan. Kita tunggu di Surabaya. Free music, day in, day out, it's all yours.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

Bekasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Always a better music mix.
4: All day long, constantly.
5: The number one radio station.

0: Music in the Mix.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
0: And now, it's time for a back in time.
2: Hit music and information.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang diimput dari WWF Indonesia bekerja sama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

Masih dari kawasan Semeloru 84 Surabaya, dan kamu masih stay tune di 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Ya, yeah. Baru saja kita nikmati tadi ya Taylor Swift dengan judul The Life of a Showgirl. Oke, okay. Ini cocok banget ya buat kalian yang apa ya, masih dapat istirahat lah ya, dapat istirahat makan siang sampai ya nggak tahu lah ya. Pokoknya yang kalian masih istirahat atau pengen apa ya, kok pengen sih, atau yang lagi perjalanan pulang, Aldi ucapin juga selamat apa ya berkendara gitu ya kan ya, semoga perjalanannya menyenangkan dan juga bisa selamat sampai tujuan. Oke. Oke, okay, on Istara masih bersama dengan aku Aldi Istara ya, masih di hari Senin gitu ya kan ya. Hari Senin lagi. Setelah kita bertahan ya, bertahan dari kemalasan gitu ya kan ya sepanjang hari ini. Kalian ya tentunya kemarin malas lah ya kalau semisal keluar, aduh keluar lagi nih. Liburan lagi, keluar lagi gitu ya kan ya. Apa tujuannya liburan gitu guys ya? Tujuannya liburan itu bukan hanya ya tidur di kasur gitu ya kan ya, habis itu bangun lagi makan tidur makan tidur makan tidur. Enggak guys, cuma ya kan, cuma ya sesekali lah ya melihat alam, melihat apa ya, dunia luar lah biar tahu gitu ya kan ya. Jangan hanya dunia kasur doang yang kamu yang kamu apa ya singgah tiap hari gitu ya kan ya. Ya paling enggak kalau semisal depan rumah kamu sawah, hutan dan sebagainya, ya udah ya kan, dirasakan aja daripada kamu apa ya singgah di kamar yang ada kasurnya gitu ya kan ya, tahu-tahu males bangun. Aduh ini yang paling apa ya, kalau dulu itu kalau libur itu kan harus main gitu ya kan ya, main keluar sana sini gitu ya kan ya. Tapi kalau udah apa ya, udah menginjak umur 18 plus gitu ya kan ya, nah pasti apa ya, sudah di depan komputer gitu ya kan ya, mau tidur ya tinggal tidur gitu ya kan ya. Tidur pun gak apa ya, gak nentu ya. Kalau semisal kamu beruntung gitu ya kan ya, yaudah kamu bisa tidur jam 9, jam 10 gitu ya kan ya. Tapi kalau kamu belum beruntung gitu ya kan ya, nah ini nih ya, ada Surabaya ini, kamu bisa jadi tidur jam 1, jam 2, bahkan gak tidur sama sekali. Karena apa? Karena kerjaan yang numpuk, numpuk kayak batu bata gitu ya kan ya. Ya begitulah ya di Surabaya, fase anak kecil gitu ya kan ya, pas kita malas-malesan gitu ya kan ya, tapi kita apa ya harus melihat dunia luar gitu ya kan ya, kita harus have fun dengan teman-teman gitu ya kan ya. Tetapi kalau sudah menginjak angka dewasa, nah ini sudah di depan komputer, pulang-pulang ya kan, kalau kamu beruntung gitu bisa langsung tidur. Coba kalau semisal ada kerjaan lagi tengah malam, aduh apalagi lembur nih, lembur aja belum tentu gimana ya, belum tentu bisa berbaring di kasur, apalagi merasakan tidur enak gitu ya kan ya pas lembur gitu. Kalau semisal ya beruntung ya kan, alhamdulillah lah bisa tidur gitu ya kan ya, bisa tidur, bisa ya minimal istirahat badan lah ya, biar besoknya bisa beraktivitas seperti biasanya gitu ya Surabaya. Jadi kalau long weekend itu ya bolehlah malas-malasan dikit gak apa-apa gitu ya kan ya. Tapi kalau udah masuk ya di hari Senin gitu ya kan ya, ini yang menjadi pertaruhan yang begitu ketat ya Rek Surabaya. Kita harus apa ya, meninggalkan kamar kita tercinta gitu ya kan ya, demi ya kan, demi mendapatkan uang gitu ya. Kalau gak gitu ya gimana gitu ya kan ya Rek Surabaya. Oke, kita hub dulu ya Rek Surabaya, panjang gak? Semoga gak panjang lah ya cerita aku ya, dan spill-spill dikit lah ya. Ya semoga ini menjadi motivasi sih, semoga di long weekend berikutnya, ini panjang banget loh, Mei itu banyak long weekendnya daripada hari-hari beraktivitas gitu ya kan ya. Jadi
luangkan waktu long weekend kamu ya kan, jangan sampai tiduran mulu di kasur gitu ya kan. Ya minimal lihatlah dunia luar gitu ya kan ya. Kalau rumah kamu ada pesawahan, ada apa ya, hutan gitu ya kan ya, ya rasakan aja gitu ya kan ya, segarnya dan sebagainya gitu lah ya. Itu juga menjadi bentuk rasa syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita hop dulu ya Rek Surabaya. Buat kamu yang belum gabungan bisa banget di 087790365617 atau juga bisa melalui IG dan TikTok kita di @istarafm, dan juga kita lagi live IG ya, jangan lupa disaksikan Arek Surabaya. Dan untuk akses streaming kita masih bisa diakses ya di Radio Garden, Radio Box, Xpace Radio, Noise, dan juga di aplikasi Istara FM sendiri. Jangan lupa di download ya buat kamu yang pengguna Android dan App Store, bagi kamu pengguna HP iPhone ya. Kita tunggu Arek Surabaya sampai jam 4 sore.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
1: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
0: Mau kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persons 0821 404 9 8575.

101.1 Istana Hits Music and Information Radio Net Station, akad dari payung teduh gitu ya. Tapi jangan membayangkan kalau semisal judul ini ya have fun gitu ya kan ya. Coba deh kalian lihat aja YouTube-nya gitu ya kan ya. Pasti endingnya sad gitu ya kan ya, alias sedih. Ya meskipun aku pernah nonton ya, tapi pernah nonton video klipnya akad gitu ya kan ya, tapi endingnya pasti aduh ini kayaknya sedih nih ya. Oke, okay, kita masih dari kawasan Semeru 84 Surabaya di On Istara ya, sampai jam 4 sore nanti. Ini aku tuntasin aja lah ya. Ini mungkin jadi yang terakhir ini mungkin. Jadi balik lagi ya. Jadi berbeda dengan usia kita yang dewasa, dengan kita yang anak-anak gitu ya kan ya. Kalau udah terlanjur males keluar gitu ya kan ya, nah pasti gitu ya, Surabaya pasti kamu bakal gimana ya, kalau didefinisikan seperti itu, kita lari-larian gitu ya kan ya, diajak temen mau main gitu ya kan ya, bre main bre ke rumahnya si ini gitu ya kan ya, ah males dah gitu ya. Karena titik-titik males itu ada pas kamu ya semisal punya dunia sendiri atau gimana gitu ya kan ya. Aldi juga gak tahu ya, mungkin itu ya dunia kalian sendirilah ya. Entah kalian main gadget gitu ya kan ya. Oh dulu belum ada gadget ya, oh sorry. Ya dulu mungkin main ada saudaranya gitu ya kan ya, jadinya males keluar dengan teman-teman, dan ataupun kalau saudaranya udah pulang giliran nyariin gitu ya kan ya. Nah itulah yang membedakan ya Rek Surabaya, pasti ya. Pasti kalau udah ada saudara datang gitu ya kan ya, jadi kita punya alasan untuk tidak keluar rumah, alias kita di rumah aja menemani ya, menemani saudara yang jauh-jauh dari kota ke kampung gitu ya kan ya, mau main-main dan sebagainya. Sedangkan kalau kita udah merasakan malas tersebut gitu ya kan ya, sudah berasa nih malasnya gitu ya kan ya, kalau udah memudar pun bisa dibilang juga iya, kalau saudara udah pulang rasa malas itu sudah mulai memudar dan kita ngumpul lagi dengan teman-teman gitu ya. Nah terus gimana sih gitu ya kan ya, kalau semisal kamu males gitu ya kan ya buat bangun ya kan, males buat bangun, males buat kuliah atau kerja gitu ya kan ya, cara menghadapinya itu ya tetap konsisten lah ya. Tetap konsisten bukan berarti tidur doang gitu ya kan ya, tetap konsisten ya dalam arti kamu punya jadwal ini, punya jadwal ini, ya pastinya harus kamu lakuin lah ya. Jangan sampai gitu ya kan ya, jangan sampai schedule yang udah kamu buat itu kamu lewatkan gitu ya Rek Surabaya. Nah pesan aku ya, long weekend ya kan, long weekend itu boleh kamu buat malas-malesan gitu ya kan ya. Kemarin gitu ya kan ya, kalau udah hari Senin ya jangan dipakai malas dong. Ya kalau kamu semisal udah habis liburannya gitu ya kan ya, tidak ada alasan untuk malas gitu ya kan ya. Karena malas adalah pangkal dari apa ya, terlewat semua hal-hal yang spesial gitu ya kan ya. Kayak kamu ketemu sama teman juga enggak gitu ya kan ya, pengennya tidur mulu gitu ya kan ya.

0: lah rasa malas, titik malas, dan tinggalkan lah ya. Kalau sudah jamnya beraktivitas, ya tinggalkan kasur kamu gitu ya kan ya. Tinggalkan kamar kamu yang nyaman. Tinggalkan juga apa ya, hal-hal yang gak penting lah ya. Pokoknya hal-hal yang buat kamu males, gak mau bangun gitu ya kan ya. Nah, tinggalkan kamar kos kamu gitu ya kan ya. Mulailah beraktivitas di luar, oke? Oke, terserah Boyo. Mungkin sekitar dulu untuk perjumpaan kita pada siang hari ini, jelang sore gitu ya kan ya, udah sore ya kan. Aldi ngucapin terima kasih buat kalian yang udah stay tune bareng Aldi ya, dari jam 1 siang sampai jam hampir jam 4 sore ya. Aldi yang bertugas tentunya ngucapin terima kasih dong buat kamu. Dan nanti bakal ada Aldi Goldie yang bawain siapa nanti ya, tetap aja ya pantengin, tetap dipantengin 101,1 Istara FM Surabaya. Aldi yang bertugas pamit terlebih dahulu. Kita jumpa lagi besok. See you and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: This is Magic Radio.
2: This is Audie Murs.
3: Hi, we're the Wanted.
4: Hi, I'm Ellie Goulding.
5: We love new music.
6: Hi, I'm Pink.
5: On radio.
7: That was fantastic.
8: 101.1. Good music and information.
9: All day, every day. Radio.
10: Istara.
11: You're listening to The Breeze across the...
12: Istara. Top hits.
13: Top hits.
14: Of this month.
15: We'll bring the music.

0: is the number one radio station.
1: Hits, music, and information.
0: Non-stop music.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Belakangan ini, isu keselamatan dan mitigasi bencana tengah menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Dengan tercatatnya hampir 700 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun, muncul desakan kuat agar penanganan bencana tidak lagi sekedar reaktif pasca kejadian, melainkan harus difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan warga. Menjawab urgensi nasional tersebut, sekaligus sebagai langkah proaktif di tingkat regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Ia mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004, juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994, meski dengan skala yang lebih kecil.
3: Ada catatan sejarahnya, yaitu tanggal 3 Juni 1994, itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka kegiatan seperti ini, penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegal Rejo ini sangat perlu untuk dilakukan, karena pada saat terjadi gempa bumi itu, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
1: Rico menekankan, simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
3: Kegiatan seperti ini kami sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tempur Sari di Desa Tegal Rejo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting, karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada 2 dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya yang bisa mencapai 6 MMI dan menimbulkan kerusakan bangunan. Dan yang kedua adalah dampak ikutannya berupa tsunami.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
4: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
5: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan epak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Halo Arek Surabaya, aku Sarah Istara. Bagi kamu yang mau gabung bisa langsung aja ke chatroom aplikasi Istara FM yang bisa kamu download di Play Store atau bisa langsung di Instagram dan TikTok kita di @istarafm atau juga bisa langsung via WA di nomor 087790365617.
1: In your face, all over the place. We're online. You're listening
2: 101.1.
1: Mixing the beats.
2: Hit music and information.
3: Surabaya's music station.
2: Istara FM. Istara. Oldie Goldie.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Lagi nongkrong malah sibuk sama HP.
2: Yeah, lagi nyari duit nih.
3: Emang bisa nyari duit dari HP?
4: Menjudi online, bro.
5: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
6: Iklan layanan masyarakat.

ilmu komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: More music in the mix.
1: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station.
1: Bareng aku Sara Istara. Jadi buat kamu yang mau gabung langsung aja di chatroom aplikasi Istara FM yang bisa kamu download di Play Store atau juga bisa nih di DM Instagram dan TikTok kita @istarafm juga. Kita juga ada nih di aplikasi Xspace Radio dan Noise Radio. Dan bisa nih di WA di nomor 087790365.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Generasi Z adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1995 sampai pertengahan 2010. Dan jumlah generasi Z sampai saat ini sudah mencapai angka 68 juta jiwa atau 2 kali lipat dari generasi X. Di seluruh dunia, generasi Z sudah mencapai 2,5 miliar jiwa. Menurut pakar psikolog yang mendalami perkembangan generasi, Zin Twenge menyebutkan kalau generasi Z ini nggak bisa disamakan dengan generasi milenial. Karena generasi Z punya karakteristik yang berbeda. Nah, seperti apa sih karakteristik generasi Z ini? Pertama, generasi Z ini ambisius untuk mencapai kesuksesan. Mereka tahu apa yang dimau. Tumbuh dalam dunia digital memudahkan generasi Z untuk mengakses berbagai informasi termasuk tentang karir dan hidup. Generasi Z jauh lebih instan daripada generasi milenial. Jadi, generasi ini biasanya cenderung untuk mengesampingkan proses. Tumbuh dalam keadaan bebas berpendapat melalui berbagai media bakal menyulitkan mereka untuk berada dalam dunia otoriter. Menurut Zin Twenge, generasi Z ini jauh lebih sehat ketimbang generasi milenial. Generasi Z cenderung lebih optimis dan percaya diri. Mereka terbiasa dengan berbagai informasi cepat dan tahu bagaimana memilih informasi yang benar. Beda banget sama generasi milenial yang lebih gampang tersulut emosinya oleh berita hoax. Walaupun begitu, bukan berarti generasi Z lebih baik daripada generasi milenial.
2: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
0: Good music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.

sibuk tapi Anda haus, atau Anda sedang santai tapi maunya pengen ngopi yang asik dan nikmat. Kini ada CEO Kopi Gula Aren yang siap menemani aktivitas Anda dengan kemasan botol yang praktis, siap diminum, dan mudah dibawa kemana aja. Dengan 5 varian rasa berbeda yang pas dan nikmat. CEO Kopi, kopi asli, kopinya generasi milenial dan zoomer. Bisa hubungi 0822-2720-2027 atau 0821-2212-0110.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station.
1: Halo dari Surabaya, bareng aku Sarah Istara yang pastinya nemenin hari kamu biar makin spesial. Kadang kebahagiaan tuh datang dari hal-hal yang tak terduga ya, yang super random. Tapi bisa langsung bikin senyum nih seharian. Misalnya momen-momen dimana kayak kita lagi nyalain motor nih, tapi tiba-tiba keputar lagu nostalgia dari 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu di radio. Apalagi radionya Istara FM. Yuk bernostalgia bareng aku Sarah Istara di Istara FM yang bisa kamu download di Play Store atau di chat DM Instagram dan TikTok kita Istara FM juga. Atau langsung bisa banget nih di via WA di nomor 087790365617.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: Now back to the music.
4: Hits music and information. Non-

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station.
1: Hai, adik Surabaya, balik lagi nih bareng aku Sarah Istara yang nemenin harimu biar makin asik dong tentunya. Dan buat kamu mungkin yang cuma sekedar lagi nyantai-nyantai minum kopi atau lagi banyak banget nih kerjaan pusing atau cuma sekedar nemenin perjalanan pulang kamu dan bisa naikin mood kamu, langsung aja request di chatroom aplikasi Istara FM yang bisa kamu download di Play Store dan di DM TikTok dan Instagram kita @istarafm juga, atau bisa langsung di via WA di nomor 0877 9036

sibuk tapi Anda haus, atau Anda sedang santai tapi maunya pengen ngopi yang asik dan nikmat. Kini ada CEO Kopi Gula Aren yang siap menemani aktivitas Anda dengan kemasan botol yang praktis, siap diminum, dan mudah dibawa kemana aja. Dengan 5 varian rasa berbeda yang pas dan nikmat. CEO Kopi, kopi asli, kopinya generasi milenial dan zoomer. Bisa hubungi 0822-2720-2027 atau 0821-2212-0110.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
0: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Itu bukannya Angel sama Pak Dosen ganteng gak sih? Kok dia berduaan itu sih? Gue rekam, sekalian gue viralin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya gue tulis kayak gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Bisa aja gak berduaan. Selamat siang, Pak. Kok jadi rame sih? Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru hapus postingannya dong. Udah rame lagi postingan gue.
2: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
3: Iklan layanan masyarakat bersama.
4: This is the number one radio station.
0: Hit music and information.
4: Radio.
5: Istora FM.

0: more music in the mix.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

Evolusi, apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Mengulik soal generasi Zoomer, pasti nggak akan ada habis-habisnya. Banyak para pengamat dan psikolog pada sibuk berceloteh soal itu. Nah, dikatakan salah satu fakta yang terjadi pada kaum Zoomer, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Disebutkan kalau itu adalah sebuah bentuk ketakutan akan ketinggalan momen atau pengalaman yang sedang terjadi di sekitar. Nah, Arek Suroboyo, efek FOMO yang satu ini bisa menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan. Karena dalam diri kaum Zoomer, membuat mereka merasa harus selalu mengikuti tren dan kegiatan terbaru. Jadi, mereka akan selalu cemas dan takut akibat ketinggalan sesuatu yang baru. Istilah ini merujuk pada perasaan cemas atau khawatir karena merasa tidak terlibat atau ketinggalan dari suatu peristiwa, informasi, atau aktivitas yang dianggap menarik atau penting buat mereka. Dan ini sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial. Perasaan FOMO ini, Arek Suroboyo, dapat menyebabkan seseorang merasa cemas, tidak puas dengan hidupnya, dan malah mendorong dirinya untuk mengikuti tren atau kegiatan yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Hasil penelitian sejumlah pakar menyebutkan, kalau dampak negatif dari FOMO ini, jadinya bisa bikin mudah lelah, cemas, sampai depresi. Terus, gimana caranya untuk mengatasi efek FOMO ini? Dikatakan, pertama, tidak candu media sosial. Kedua, batasi interaksi. Ketiga, ganti orientasi FOMO jadi joy of missing out atau JOMO. Perasaan enjoy dan tidak takut ketinggalan informasi yang tidak perlu.
2: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Hear music and information.
2: Radio.
0: Istana.
2: Istana FM. You're rocking with the best.

0: 101.1 Istarahim Music Information Radio Nail Station. Bareng Maya di Istara. Kalau kamu punya lagu yang lagi pengen banget didengerin, langsung aja bisa request melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui Instagram @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
1: More music next. Now, this is what you call music radio.
2: One O One Point One Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Halo Arek Surabaya, aku Sarah Istara. Bagi kamu yang mau gabung bisa langsung aja ke chatroom aplikasi Istara FM yang bisa kamu download di Play Store atau bisa langsung di Instagram dan TikTok kita di @istarafm atau juga bisa langsung via WA di nomor 0877-9036-5617.
3: In your face. All over the place.
4: We're online.
3: You're listening.
5: 101.1.
3: Mixing the beats.
6: Music and information.
7: Surabaya's music station.
8: Istara. Oldie Goldie.

mendengarkan Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Surabaya, gimana nih kabarnya? Di gelaran bentang waktu kali ini, kamu ketemu sama program bersama Istara IM3 yang bakal nemenin kamu untuk jadi teman di kebersamaan kita. Bersama aku, Melody IM3. Nah, di program kali ini, aku bakal ngasih informasi menarik seputar IM3. Tapi nggak cuma seputar IM3, bisa request lagu, langsung aja lempar requestan lagunya ke direct message atau DM Instagram IM3 di @IM3.

Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
4: Hits Music and Information.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Di era digital saat ini, Gen Z sangat dekat dengan teknologi. Aktivitas belajar, bekerja, hingga berkomunikasi banyak dilakukan melalui ponsel. Kebiasaan ini sering membuat tubuh kurang bergerak dan menimbulkan rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan, berolahraga secara rutin. Olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta membuat pikiran lebih segar. Berikut tips buat kamu, Arek Surabaya, yang bisa diterapkan untuk kalian tetap aktif. Pertama, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan minat. Olahraga tidak harus berat, misalnya jogging, bersepeda, yoga, atau latihan ringan di rumah sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran, asalkan dilakukan secara rutin. Kedua, manfaatkan media digital sebagai pendukung. Saat ini, banyak tersedia video panduan dan kelas olahraga online yang dapat diikuti kapan saja. Ketiga, lakukanlah secara teratur dan seimbang. Arek Surabaya, aktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari sudah sangat cukup, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak berlebihan. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi tekanan akibat tugas atau pekerjaan serta membantu menjaga fokus. Dengan menerapkan tips olahraga secara sederhana, Gen Z dapat menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan mental di tengah tuntutan era digital.
2: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.

komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: In the mix. Back to back, beat to beat.
1: Come on, hit me with another track.
2: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Hai hai hai, masih sama aku nih, Melody Ayam Tri di program Istara Ayam Tri. Di program ini aku masih mau bagi-bagi informasi menarik seputar Ayam Tri untuk kamu, arek Surabaya. Dan pastinya kamu tetap bisa request lagu melalui Instagram kita @ayamtri.surabaya.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
4: It's music and information.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

101 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo, Are Surabaya, ya apa kabar? Kamu masih barengan sama aku Melody Ayam Tri di Istara Ayam Tri. Nah, teman-teman, ada kabar gembira untuk kita semua karena Ayam Tri Satspam, Satuan Anti Scam dan Spam, fitur proteksi real-time dari Indosat Ayam3 yang secara otomatis mendeteksi, menyaring, dan memperingatkan dari potensi penipuan lewat SMS ataupun panggilan udah bisa teman-teman experience, udah bisa teman-teman aktifin langsung. Jadi teman-teman udah nggak ada lagi tuh modus-modus, nomor modus yang menelpon dan ngasih SMS, scam, dan spam ke nomor teman-teman. Yes, ada dua jenis perlindungan Ayam3 Satspam yang ditawarkan nih teman-teman. Yang pertama ada Satspam Basic. Jadi emang ini tuh otomatis aktif untuk semua pelanggan. Fungsinya untuk menyaring spam atau scam di jaringan VoLTE dan SMS langsung tanpa perlu ubah pengaturan ponsel. Nah, yang kedua ini ada Satspam Plus. Bedanya apa sih sama Satspam Basic? Satspam Plus ini diberikan untuk pembelian paket data lebih dari 50.000. Jadi, kalau misalnya teman-teman paketan Ayam3-nya aktif dan nominalnya di atas 50.000, kalian udah berkesempatan untuk dapat Satspam Plus. Nah, Satspam Plus ini menyediakan tampilan peringatan yang lebih jelas, protection summary, termasuk fitur blokir nomor modus sebagai perlindungan lebih lengkap melalui pengaturan dialer default ke aplikasi My Ayam3. Jadi langsung aja buka aplikasi My Ayam3-nya sekarang dan aktifin fitur Satspam supaya kita semua bisa terlindungi dari nomor-nomor modus, panggilan penipuan, scam, dan spam.

dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575. 101.1 Hit Music and Information.
3: Yeah, lagi nyari duit nih.
4: Emang bisa nyari duit dari HP?
5: Menjudi online, bro.
6: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
7: Iklan layanan masyarakat.

Nusantara Hits Music and Information Radio Net Station. Hai hai Area Surabaya, masih pada semangat gak? Udah jam segini aja loh ya, gak berasa. Tapi tentu aja aku masih nemenin Melody Ayam 3D program Istara Indosa. Nah, kalau Arek Surabaya bertanya apa sih Satspam itu? Satspam tuh satuan anti scam dan spam, fitur proteksi real time dari AM3 yang secara otomatis mendeteksi, menyaring dan memperingatkan teman-teman dari potensi penipuan, entah itu lewat telepon ataupun SMS. Nah, seperti yang aku bilang tadi, semua pengguna AM3 tuh berkesempatan untuk dilindungin sama AM3 Satspam. Nah, cara supaya teman-teman bisa dilindungin sama Satspam tuh gampang banget. Yang penting, semua pengguna AM3 aktif paketnya. Entah itu paket 10.000, paket 50.000, semuanya udah ke-cover sama Satspam. Jadi teman-teman bisa dilindungin dari nomor-nomor modus, entah itu telepon ataupun SMS. Nah, Satspam itu sendiri ada dua jenis, guys. Ada yang basic sama ada yang plus. Semisal nih, paketan teman-teman di bawah 50.000, jangan khawatir karena teman-teman tetap tercover oleh Satspam Basic. Namun kalau teman-teman paketannya di atas 50.000, teman-teman udah otomatis dapat perlindungan Satspam Plus. Nah, ini tuh diberikan untuk pembelian paket data lebih dari 50.000. Jadi teman-teman tuh bisa dapat peringatan yang lebih jelas, protection summary, termasuk fitur blokir nomor modus sebagai perlindungan lebih lengkap melalui pengaturan dialer default ke aplikasi MyIM3. Jadi langsung aja cek aplikasi MyIM3-nya dan aktifkan Satspam.

Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan masyarakat.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.

evolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Masih dari kawasan Semolowaru nomor 84 Surabaya, dan kamu masih ditemenin sama aku Arya Istara. Jadi buat kamu nih area-area Surabaya yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm. Bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

11.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Masih barengan sama aku Arya Istara yang nemenin kamu. Jadi buat kamu nih yang baru join, bisa langsung akses IG kita at Istara FM. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kalian juga bisa akses streaming kita melalui Radio Box, Radio Garden, X-Space, dan Noise Radio. Dan kita juga punya aplikasi streaming yang bisa kalian download melalui Google Play Store. Jadi tunggu apa lagi, area-area Surabaya?

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Music and information.
2: The best music on the best station.
1: Istara Spotlight.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang diimput dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by... This is the number one radio station.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
2: Hits Music and Information.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo Arya Surabaya, aku Arya Istara yang nemenin kamu dalam rentang waktu kali ini. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses IG kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-903656-17. Kalian juga bisa akses live streaming kita melalui Radio Box, Radio Garden, X-Space, dan Noise Radio. Surabaya.

101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo Arek Surabaya, masih sama aku nih Arya Istara. Dan buat kamu nih yang mau joinan sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses di IG kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tau kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week, on my favorite station.

0: music in the mix.
1: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo are-are Surabaya, gimana nih kabar kamu? Semoga kamu sehat selalu ya. Di sini Arya Istara bakal nemenin kamu. Jadi buat kamu yang mau join sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan

0: 101.1. Hit music and information.
1: Siapa yang masih anggap generasi Z masih remaja atau anak-anak? Karena sebagian besar dari mereka sudah dewasa loh. Dan hati-hati, sebentar lagi mereka akan mengambil alih kendali dari para milenial. Siapa sih generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir setelah kelompok generasi milenial. Lahir pertengahan 90-an sampai pertengahan tahun 2000-an. Pada tahun 2010 saja, jumlah mereka sudah lebih dari 68 juta orang. Usia tertua dari generasi ini sudah masuk ke dunia kerja. Kalau kita buka data, bakal kelihatan bagaimana karakter generasi Z akan membentuk dunia kerja yang sama sekali berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Data pertama, internet mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 90-an. Gak heran jika generasi Z akrab dengan gawai sejak mereka lahir. Makanya penetrasi internet grup generasi Z tertinggi di antara kelompok usia lain, bahkan generasi milenial. Data selanjutnya menunjukkan saat Gen Z menggunakan internet selama 3 hingga 5 jam setiap hari. Bahkan, ada yang mengakses internet lebih dari 12 jam setiap hari, meski jumlahnya paling sedikit. Gawai yang paling sering digunakan oleh generasi Z adalah ponsel, alias telepon seluler. Lalu bagaimana dampaknya terhadap psikologis? Tentunya menjadi candu. Menurut Jaco J. Hammond, profesor dari Universitas Vanderbilt Amerika Serikat, hal ini disebut dengan extended self. Ponsel menjadi bagian dari dirinya sendiri. Akibatnya, mereka memiliki rasa kesepian lebih tinggi. Itulah sebabnya di dunia kerja pun generasi Z lebih peduli terhadap privasi mereka dan bagaimana mereka bisa mengerjakan semuanya sendiri. Perusahaan idaman bagi mereka adalah yang bisa menyediakan berbagai ruangan berbeda untuk pribadi dan untuk kolaborasi. Karena melek teknologi sejak lahir, generasi Z juga terbiasa multitasking. Incaran tempat kerja adalah perusahaan modern agar pekerjaan selesai lebih cepat. Hal lainnya yang diinginkan generasi Z adalah lingkungan kerja yang menyenangkan dan jadwal kerja fleksibel. Uniknya, generasi Z amat memikirkan pensiun sejak pertama mereka bekerja, bagaimana mereka menyimpan uang, dan apa yang akan mereka lakukan setelah pensiun. Ngomong-ngomong soal wirausaha, survei terbaru menunjukkan hampir sepertiga

0: generasi Z laki-laki memilih menjadi pengusaha daripada menjadi karyawan. Tapi survei lain juga menunjukkan kalau generasi Z ada juga yang bercita-cita menjadi gamer profesional atau bahkan YouTuber. Sudah banyak juga perusahaan yang beradaptasi dengan perilaku mereka. Salah satu pionirnya adalah Google. Dia berhasil membangun segala fasilitas dan keleluasaan waktu yang membuat karyawan betah bekerja. Mau tak mau, kita harus bersiap memasuki era baru. Saatnya milenial menua dan generasi Z mulai dewasa.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
2: Good music and information.
1: Radio.
3: Estara FM.

0: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575. You're listening to The Breeze across

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.
2: It's time for a classic. Hit music and information.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara, rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-903-6-5617. Beriklan Istara 087-903-6-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9857.

0: 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: 101.1 Hey, music and information. Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak ke amat.
4: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
5: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
2: Public Announcement Service presents by
6: This is the number one radio station.

0: Music in the Mix.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Bareng aku Mora Istara, dan buat kamu yang mau request langsung aja ke chatroom aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store atau DM DG kita di @istarafm. Bisa juga chat lewat WA di nomor 0877 9036 5617.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan, sampai aktif banget beropini. Tapi, yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya Arek Surabaya, aja asal ngetik nak medsos.
2: More music next. Now this is what you call music radio.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.